0: Sobat Rawe Suara di... Nah, kalau kamu OTW dari Pucuk ya, di sebelum mau belok ke Jalan Pahlawan, Sobat Rawe Suara ini juga lagi lancar juga. Dan kalau kamu nggak mau ambil resiko buat kepleset di rel kereta api Barat Terminal, kamu boleh tuh cari jalan alternatifnya ke Jalan Pahlawan. Tapi masih ada relnya, masih. Cuman kalau relnya tuh kan gak miring ya Sob ya. Dan apakah bakalan kepleset ya tergantung kamu juga. Soalnya disitu ada kerikilnya juga gitu. Jadi kalau kamu gak hati-hati juga ya, ya sama aja. Tapi meminimalisir lah, lebih minim resiko buat kamu kepleset. Karena juga ada pihak yang berjaga. Dan kalau kamu ada kesulitan, itu juga bisa dibantu lah sama si penjaga palang ini. Dan juga tuh informasi lainnya masih barengan sama aku Sobat di pagi hari ini. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM. Buat yang mau ikutan nimbrung, boleh banget bisa via WA di 081-2302-1039. Karena akhir-akhir ini lagi banyak banget yang gerak jalan Sob. Nah buat kamu gimana? Apakah udah latihan gerak jalan? Atau kamu ada cara lain buat memeriahkan kemerdekaan? Boleh banget komen-komen ya. Dan masih barengan sama aku tentunya tuntas sampai di jam 9 pagi nanti.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, sahabat Brava Suara. Sekarang ini kan udah 14 Agustus 2026 memasuki H-3 menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, sahabat. Ya, sekarang ini suasana di kota, di desa gitu kan, lagi rame banget sahabat Brava Suara soal gerak jalan gitu. Dan lomba gerak jalan ini itu emang kan udah jadi tradisi tahunan yang paling dirindukan ya sob ya. Bahkan kalau berdasarkan data dari Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Daerah, tradisi gerak jalan dan juga jalan sehat gitu ya, maupun berberejo, ini konsisten diikuti oleh ratusan ribu tim di seluruh Indonesia saban pertengahan Agustus. Mulai dari jenjang SD, terus SMP, SMA, instansi dinas, sampai ibu-ibu PKK ya, semuanya tumpah ruah di jalanan, sahabat Ramai Suara. Kadang pernah gak sih berpikir kayak, kenapa gerak jalan selalu jadi agenda wajib tiap bulan Agustus? Ternyata sob, gerak jalan itu bukan cuma olahraga murah meriah, tapi punya filosofi sejarah yang mendalam, sobat. Nah, tradisi ini nih yang terinspirasi dari napak tilas gerilya para pejuang kemerdekaan yang dulu itu harus jalan kaki menembus hutan dan desa demi mempertahankan kedaulatan NKRI. Ya, kalau secara teknisnya sih, gerak jalan ini kan mengajarkan tiga hal mendasar. Keselarasan, kedisiplinan, dan fokus, sob. Bahkan kalau menurut pakar olahraga, melakukan gerak jalan atau berberejo dengan irama langkah kaki yang sama, itu punya konsentrasinya tuh tinggi banget. Satu orang saja yang salah ya kan, itu out of rhythm-nya atau estetika dan kekompakan seluruh barisan bisa langsung kacau. Makanya ya, komando dari seorang danton atau komandan peleton itu krusial banget sobat. Suara lantang ya kan, ketepatan tempo dari si komandan adalah kunci utama tuh ya, yang bisa menjaga puluhan pasang kaki tetap berderap di ritme yang sama. Wah aduh, filosofinya jelas sob. Jadi untuk mencapai tujuan bersama kita butuh satu komando dan kerjasama yang solid.
1: 103,9 FM Brama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care
1: 103,9 FM Brama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye.
2: Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window.
1: Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, ngomongin soal gerak jalan ya Sob, kayaknya gak lengkap kalau Agustus itu gak ada gerak jalan. Dan juga perhatian buat kamu para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang mau beraktivitas hari ini juga. Nah mungkin daerah-daerah yang sedang kamu lewatin itu ada gerak jalan. Nah itu harap bersabar Sobat Prameswara, karena memang untuk kemarin itu kan udah ada gerak jalan ya, yang ada di Lamongan, bahkan finish atau startnya itu ya di alun-alun Lamongan di simpang titik 0 itu Sobat Prameswara. Dan informasinya di pagi hari ini di simpang titik 0 pun juga sepertinya bakalan ada gerak jalan karena ini sudah ditutup Sobat Prameswara ya. Jadi kamu kalau mau melewati di simpang titik 0 kayaknya mungkin putar balik aja atau lurus aja gitu ya. Oke. Nah, ini udah pada prepare nih, udah pada prepare nih anak-anaknya ya, pakai baju olahraga warna kuning, warna merah, ada yang warna hijau gitu. Semangat pokoknya. Biasanya mulainya gerak jalan itu agak siangan nanti, jam 8 lah ya, itu udah pagi banget. Mentok-mentok tuh jam 10 biasanya, sobat. Nah, kalau ngebahas gerak jalan sekolah ya, yang paling bikin gemes dan heboh itu jelas peserta dari anak-anak SD sama SMA. Jadi kayak udah pagi-pagi banget, siswa ini tuh udah kumpul di sekolah pakai seragam olahraga ya kan, yang lengkap rapi dengan nomor dada yang ditempelkan pakai peniti gitu kan. Dan yang paling ditunggu-tunggu penonton di pinggir jalan itu adalah momen ketika setiap peleton menyanyikan yel-yel buatan mereka, sobat. Karena apa? Tren yel-yel gerak jalan anak sekolah zaman sekarang itu kreatif banget. Musiknya memadukan lagu-lagu viral di TikTok ya dengan lirik-lirik membakar semangat yang diubah sendiri oleh kreativitas mereka. Bahkan riset dari para pemerhati pendidikan itu nyebutin kalau partisipasi anak dalam lomba gerak jalan itu terbukti loh sob ya, bisa meningkatkan rasa percaya diri atau self confidence dan rasa kebersamaan atau social bonding antar teman sekelas. Jadi kayak alalah wes lah, kalah menang itu wes urusan buri gitu. Yang penting bisa tampil heboh terus seru-seruan bareng di jalan. Dan kadang kalau dulu itu gerak jalan kalau capek ya udah mandek melipir, kadang itu hilang, ada yang beli pentol gitu, ada yang beli jajan dulu, beli es gitu. Kadang juga dulu sempet gerak jalan terus di ini apa namanya dikawal sama orang tuanya. Biasanya itu kan anak-anak yang masih SD kelas 1 lah ibaratnya tuh kayak kita, atau mungkin juga anak kecil-kecil TK begitu, saudara-saudara yang lucu-lucu. Nah tapi ya itulah salah satu kemeriahan di kemerdekaan kali ini sobat. Bahkan kalau ngomongin gerak jalan Agustusan zaman sekarang tuh ya, itu ya gak lagi cuma soal baris-berbaris kaku kayak gaya militer gitu. Karena beberapa tahun belakangan kategori gerak jalan unik atau gerak jalan indah itu jadi primadona loh sobat. Pesertanya itu emang benar-benar wow banget. Ada barisan bapak-bapak yang dandan pakai daster dan sanggul, peserta dengan kostum superhero, pakaian pakai bahan daur ulang sampah plastik, bahkan sampai barisan berkonsep cosplay hantu Nusantara yang jalan sambil joget parodi. Nah, itu yang jadi kelucuan atau keunikan gerak jalan sobat Rawes Suara. Jadi kreativitas tanpa batas itu ya yang jadi bukti kalau betapa cair dan bahagianya masyarakat Indonesia saat merayakan hari kemerdekaannya. Dan menurut data panitia perayaan daerah ya, kategori gerak jalan unik itu selalu berhasil mengumpulkan pendaftar terbanyak dibanding kategori gerak jalan ketepatan waktu konvensional. Jadi kalau misalnya ini udah masyarakatnya, warganya ini udah meriah banget untuk melaksanakan atau memeriahkan kemerdekaan, ya harapannya pemerintah juga harus semangat dan juga memeriahkan juga hak-hak yang harus benar-benar di apa ya, yang benar-benar disoroti dari masyarakat ini. Dan juga informasi lainnya masih berangkat sama aku sobat di pagi hari ini. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

Rame Suara 103,9 FM, you'll see it, send information, Sobat Rame Suara. Di mana ada keramaian gerak jalan, di situ ada rezeki melimpah buat para pedagang kaki lima atau PKL, Sobat. Karena sepanjang rute gerak jalan, ya kan, pinggiran trotoar, itu pastinya mendadak berubah jadi festival kuliner dadakan. Penjual es tebu, es dawet, bakso bakar, batagor, bahkan sampai cilok ya, itu panen raya, Sobat. Karena kalau ada data dari Asosiasi Pedagang UMKM Lokal, omset harian para pedagang es dan jajanan di sepanjang jalur gerak jalan Agustusan itu bisa melonjak drastis, bahkan sampai 200% atau 300% dibanding hari biasanya. Jadi kayak wow, wow banget Sobat ya. Dan cuaca terik jalanan itu pastinya ya bikin penonton maupun peserta yang baru finish itu langsung lah nyerbu penjual minuman dingin Sobat. Nah inilah kehadiran pedagang kaki lima, ini ngebuat ekonomi kerakyatan tuh benar-benar berputar kencang Sob di tingkat bawah. Jadi buat kamu yang nonton gerak jalan gitu ya, jangan lupa tuh lari sih jualan bapak-bapak atau ibu pedagang lokal di sekitar kamu ya. Dan juga Sobat Rebes Suara, masih barengan sama aku juga Sob, boleh banget tuh untuk ikutan nimbrung. Apa sih yang bikin kamu salut dari tim Gerak Jalan Agustus Sobat? Yel-yelnya, kostumnya, atau mungkin sikap tegaknya Sobat Rame Suara? Boleh banget bisa via WA di 08123 02

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, masih bersama Nanda tentunya dalam program Cuap-Cuap pagi Sobat. Dan iya, gak afdol bahas gerak jalan tanpa kita ngomongin nasib para juri dan panitia yang bertugas di lapangan ya. Kadang tuh kalau juri-juri itu kan dari pagi sob itu udah nyebar di pos-pos rahasia sepanjang rute buat menilai ketepatan waktu, keutuhan barisan, kerapian, hingga teknik baris-berbaris dari setiap tim. Nah ini ya, keutuhan barisan seperti yang aku bilang Sobat Prameswara. Kadang gerak jalan itu tiba-tiba di tengah acara itu protol sendiri-sendiri gitu sob. Kalau dulu aku ikut gerak jalan itu pengen banget lihat jurinya, tapi kayak gak pernah tahu ya, entah dia tuh berkamuflase gitu kan atau kayak gimana gitu. Karena memang tempatnya tuh rahasia. Bahkan pos penilai rahasia itu biasanya katanya nih sob ya, berada di tempat yang gak disangka-sangka. Misal di balik pohon rindang atau di atas jembatan penyeberangan. Nah jadi kalau udah ada sinyal komando dari pos juri, barisan peserta yang tadinya mulai loyo itu langsung ajaib kembali tegap dan melangkah dengan gagah perkasa sob. Bahkan selain juri ya, nomor dada peserta itu juga barang yang paling berharga sekaligus bikin deg-degan. Kalau nomor dadanya terlepas, sobek atau hilang di jalan gara-gara angin atau keringet ya, nilai akumulasi satu tim itu bisa langsung kena penalti pengurangan poin. Makanya tuh memasang peniti nomor di nomor dada itu butuh ketelitian yang tingkat tinggi banget sobat. Dan juga menempuh rute gerak jalan yang jauhnya tuh 5-8 atau mungkin kalau jauh banget 17 km di bawah sengatan matahari pertengahan Agustus itu juga bukan hal yang gampang sobat. Butuh tuh persiapan fisik yang matang agar peserta gak mengalami dehidrasi, kram otot, atau bahkan pingsan di tengah jalan gitu. Apalagi biasanya kalau sebelum gerak jalan tuh latihannya terus menerus tuh sob. Jadi kayak ya harus benar-benar prima lah ya. Dan juga untuk informasi lainnya masih berangkat sama aku buat kamu, juga boleh banget nih buat nimbrung di pagi hari ini sobat. Ngomongin soal gerak jalan yang paling kamu tunggu-tunggu atau yang bikin ikoniknya tuh apa sih? Yel-yelnya kah? Atau kostumnya? Atau mungkin sikap tegasnya gitu? Komen bisa via WA di 081-2302-1039.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sama Prameswara masih barengan sama aku ya pagi hari ini, dan kita ngomongin soal gerak jalan, Sob. Dan aku gak sendiri dong. Kalau gerak jalan kan rame-rame. Kalau aku mau rame-rame ke 10 orang kayaknya terlalu rame ya. Ini barengan sama ada Nurul sama Prameswara di pagi hari ini. Halo dong.
3: Nah, Sobat Prameswara dimanapun berada.
2: Oke.
3: Kesempatan untuk akhirnya ngobrol bareng kita ya.
2: Oke. Nah, Sobat Prameswara FYI ya, nanti kamu bakalan dengerin Nurul juga kok. Kayaknya mungkin setiap hari atau weekend aja, atau nanti aja segera ya infonya ya. Iya, iya. Ini kan pagi ini kan kita ngomongin soal gerak jalan nih. Gimana? Di daerah kamu udah sibuk, aku besok mau nonton gerak jalan, aku mau pakai baju ini. Udah sibuk kayak gitu juga enggak?
3: Udah. Dari pertengahan atau mungkin minggu pertama Agustus ya. Sudah di-share.
2: Wow.
3: Apa ya? RT, karena ini nantinya adalah kayak lomba gerak jalan antar RT di desaku. Disclaimer, di desaku itu ada 6 dusun.
2: Okay.
3: Ya, jadi akan banyak sekali pesertanya gitu. Kalau di tempatku ada baju adat ya, seperti biasa lah ya, karnaval pada umumnya gitu. Jadi lebih ke karnaval sih.
2: Okay. Biasanya ada enggak yang paling apa ya, itu jadi ikoniknya gitu? Pasti ada tuh di karnaval tuh, ada enggak? Atau gimana?
3: Kalau tahun lalu itu kita bikin kayak apa sih, perahu gede.
2: I see.
3: Kalau sekarang enggak sih, lebih simpel kayaknya ya, cuma ada maskot kayak gitu-gitu.
2: Okay. Tapi itu karnavalnya apa tuh, pagi, siang, malam?
3: Pagi.
2: Oh, pagi. Iya.
3: Jam
2: berapa tuh? Jam 6?
3: Jam 6 sudah standby.
2: Oh, wow.
3: Yang make up make up.
2: Iya, jam 3 kayak, oh, jam 2.
3: Ini udah booking jam 2.
2: Iya sih. Iya, benar sih, jam 2. Soalnya kan ngantri ya. Dapat MUA-nya, dapat berapa klien, misal 5 klien ya, jam 6 kayaknya enggak noto gitu kan.
3: Betul.
2: Iya, soalnya dandannya para cewek itu mahal dan lama. Tapi kamu sendiri pernah ikut gerak jalan enggak?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Seru sih, karena kan kayak momen satu tahun satu tahun ya. Jujur, aku excited gitu ya. Cuman mungkin kalau makin kesini sekarang kayak ambil porsinya yang santai-santai aja lah. Lah kok kemarin diminta untuk maskot. Tapi aku gak mau sendirian, bertiga ya gitu. Bertiga sama teman-teman. Ya, sesama seusia muda-muda kita gitu.
2: Tapi biasanya kalau maskot-maskot tuh pakai mahkota beratnya sih tuh? Berapa kilo itu?
3: Kalau kemarin atau, itu aku mengiyakan untuk jadi maskot, tapi saya tidak mau yang terlalu heboh-heboh. Jadi aku mau yang simpel-simpel aja. Jadi kayaknya kita ambil adatnya, mungkin ambil Papua gitu ya, atau Sulawesi, yang simpel lah, nggak terlalu seheboh yang kayak di kalangan-kalangan misalnya tingkat kabupaten gitu. Kan cuma levelnya kan di desa aja kan, jadi lebih chill gitu kan.
2: Itu sebenarnya, jadi itu adalah serba-serbi gerak jalan karnaval. Kadang tuh emang jadiin satu, kalau nggak ada jalan sehat ya udahlah gerak jalan aja, atau mungkin nggak mau semuanya jadiin satu aja, karnaval, gerak jalan, jalan sehat, semuanya jadi satu. Tapi emang kalau sekarang itu ya, tadi aku sempat lihat juga beberapa di media sosial, gerak jalan itu nggak yang sikap tegap terus habis itu harus bajunya tuh yang formal banget, tapi udah lucu-lucu. Kayak konten-konten di TikTok itu dijadiin lagu buat yel-yel ya gak sih? Iya.
3: Betul. Dan apa ya, jadi kayak bagi beberapa kalangan masyarakat, lapisan masyarakat, kayak misalnya orang-orang yang sudah usia agak sepuh gitu, itu kan jadi hiburan kan.
2: Iya, benar.
3: Kesempatan mereka kapan lagi tampil gitu. Dan itu semuanya dilibatkan. Kalau di desaku seperti itu, jadi kayak usia 60 plus pun dilibatkan.
2: Jadi apa, berarti ikut?
3: Ikut, ada yang kayak misalnya pembagiannya pakai kebaya Betawi, ada yang pakai baju muslim gitu.
2: Wah, wow, meriah ya, Prameswara. Dan memang kalau di Lamongan itu karnavalnya ada di beberapa daerah yang rame banget. Jadi benar-benar kayak ada ogoh-ogohnya.
3: Betul.
2: Kayak ada pokoknya kostumnya. Terus ada lagi apa, son horek.
3: Yes. Kalau di tempatku enggak sih.
2: Tapi kemarin kayaknya ada son horek ya di Gajah Mada tuh, tes.
3: Oh iya, betul. Ada kayak apa sih namanya, turnamen gitu ya. Ya itulah aja sih.
2: Sunharka jadi ya turnamen ini Sunharka Mesaraya. Ya gak apa-apa, itu adalah salah satu memeriahkan kemerdekaan sobat. Karena setiap orang pasti punya pilihan ya, masing-masing buat memeriahkan. Ada juga yang memeriahkannya dengan makan kerupuk gitu kan. Ada juga yang memeriahkannya itu dengan lomba masukin pensil ke botol gitu kan ya. Pokoknya jangan sampai lomba, makan hak rakyat aja.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori Ramen.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Lucky. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, sobat Prawes Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Boleh banget langsung aja ke website ya, di prawesuarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio, sobat, untuk nemenin setiap perjalanan kamu di pagi hari ini. Kita pantau situasinya, sob, di Palang Kereta Timur, sobat Rame Suara, atau di Palang Pintu Kereta Kadet Suwoko. Ini lagi rame banget buat kamu yang mau OTW ke Gresik, bahkan didominasi oleh roda 4 atau lebih, sobat Rame Suara. Hati-hati di jalan pokoknya, tapi enggak yang sampai macet itu enggak. Waduh, bapaknya lagi chill nih di atas truk ya. Oke, sobat Rame Suara, kita pantau juga di situasi Palang Kereta Api Barat Terminal. Nah, ini baru jalan di kereta apinya, sobat Rame Suara. Nah, tadi pagi itu kan licin ya jalannya dan basah. Kalau sekarang ini alhamdulillah udah gak sebasah itu. Bahkan ini kayaknya udah cenderung kering begitu, sob. Jadi aman. Kalau tadi kan pagi itu ada yang kepleset, terus habis itu benar-benar hati-hati banget. Soalnya kan rel kereta api itu kan miring. Kalau basah dikit aja wis itu wis lunyu gitu, sobat Rame Suara. Apalagi kalau kering aja kita hati-hatinya hati-hati banget gitu, apalagi kalau basah. Jadi ya sabar-sabar aja lah. Jangan ngebut pokoknya. Next, kita pantau juga sobat Rame Suara di simpang titik 0. Di simpang titik 0 ini masih ditutup sob jalannya buat kamu yang mau OTW atau mau ke alun-alun. Nah, ini juga sudah ada dari pihak Dishub juga yang terus berjaga-jaga. Nah, ini kok ada kayak apa ya? Tarop gitu loh sobat Rame Suara. Bakal ada apa di alun-alun Lamongan? Nah, nanti bakal aku kasih informasinya. Buat kamu yang mungkin udah tahu informasinya ada ini loh, ndak? Komen-komen aja sobat. Bisa via WA ya di 081-2302-1039.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prawes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Trobes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Trobes Suara, gak kerasa udah dari jam 6 ya. Udah dari mata sepet sampai mungkin sekarang udah sepet lagi. Enggak, harusnya sih harus lebih semangat ya, karena udah dari jam 9 Sobat Trobes Suara. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan sobat. Dan yang di rumah, yang mungkin lagi prepare gitu kan ya, buat OTW juga jangan lupa berdoa dulu sebelum OTW ya sob. Jangan lupa juga buat kamu yang mau ikutan nimbrung. Nah ini, kalau mau request lagu sih masih boleh-boleh aja Sobat Trobes Suara, karena di sini masih ada banyak banget lagu-lagu hits yang siap ngebooster semangat kamu sob. Dan juga buat kamu nih yang mau ikutan nimbrung soal CCTV lintasnya, boleh banget, masih bisa diakses aja di website trobesuarafm.com. Jadi kamu WA aja seperti itu, okay? Dan Anda pamit undur diri Sobat Trobes Suara di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prime Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.

0: banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Prameswara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 14 Agustus 2026. Bersama saya Nurul Zain Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Rutan kelas 2B Magetan mengusulkan 129 warga binaan terima revisi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Magetan mengusulkan 129 warga binaan menerima remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di sisi lain, jumlah penghuni rutan saat ini hampir dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia. Kepala Rutan Kelas 2B Magetan Ari Rahmanto mengatakan sebanyak 119 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1 atau RUI. Sementara 10 lainnya masuk usulan remisi umum 2 RU2 dan akan langsung bebas.
3: Yang memenuhi syarat itu ada 119, itu untuk remisi umum 1 atau masih belum langsung bebas. Selanjutnya yang langsung bebas ada 10 orang warga binaan yang langsung bebas atau remisi umum jadi 129.
2: Ari mengatakan remisi diberikan kepada warga binaan yang telah menjalani pidana minimal 6 bulan dan tidak melakukan pelanggaran selama berada di dalam rutan. Menurut Ari, besaran remisi mengikuti masa pidana yang telah dijalani.
3: Besaran remisi untuk berdasarkan tahunnya itu. Kalau tahun pertama bisa dapat 1 bulan, tahun berikutnya 2 bulan, tahun berikutnya lagi 3 bulan, seperti itu sampai maksimal 6 bulan.
2: Rutan Magetan kini menampung 199 warga binaan, sedangkan kapasitas idealnya adalah 111 orang. Jumlah tersebut bahkan sempat mencapai 201 orang. Meski mengalami kelebihan kapasitas, Ari mengatakan Rutan Magetan belum perlu menambah tempat tidur bertingkat. Petugas masih memanfaatkan sejumlah area yang tersedia untuk menampung warga binaan. Ari menyebut sebagian besar warga binaan berasal dari Magetan, namun rutan juga menerima warga binaan kiriman dari luar daerah. Menurut Ari, kondisi kepadatan rutan Magetan masih relatif lebih rendah dibandingkan jumlah rutan atau lembaga pemasyarakatan lainnya. Karena itu, rutan Magetan belum menerapkan sistem tempat tidur bertingkat untuk mengatasi kelebihan penghuni.
3: Kapasitas itu dihitung cuma tempat tidurnya aja, tapi ada area kosong gitu, buat angin-angin namanya itu, bisa buat tempat tidur masih muat. Masih bisa lega dibandingkan lapas yang lain.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasilva melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Lansia Paron ditemukan meninggal di belakang rumah diduga gantung diri. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga desa Gedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dikejutkan dengan penemuan seorang perempuan lanjut usia yang meninggal dunia di belakang rumahnya. Korban Suratni, 70 tahun, diduga mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh salah satu anaknya di sebuah pohon yang berada tidak jauh dari rumah. Saat ditemukan, korban diduga terlilit tali tampar yang terikat pada pohon. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Paron bersama tim Inafis Polres Ngawi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta bantuan tenaga medis dari puskesmas setempat untuk memeriksa kondisi jenazah. Anak korban Joko Suratno mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Saat tiba di rumah, jenazah ibunya telah lebih dahulu diturunkan oleh adiknya dan kemudian dibantu dibawa masuk ke dalam rumah.
5: Nggak tahu saya.
6: Tahu-tahu sudah.
5: Sampai di sini?
6: Sampai di sini.
5: Sampai
6: terus?
5: Di sini, kelakuan kelaka sama saya, dibawa ke
6: rumah.
5: Rumah. Namun gitu aja. Ada di rumah, saya bangunin bapak saya. Itu aja namanya.
6: Ada masalah apa, Pak?
5: Nggak ada masalah apa-apa, Pak.
6: Sering bertengkar atau gimana, Pak?
5: Ya, cuma salah paham sedikit namun.
6: Berarti ada masalah cekcok itu? Ada.
5: Sedikit namun.
6: Sama siapa?
5: Sama ibu, sama bapaknya.
4: Pemeriksaan medis dilakukan untuk memastikan penyebab kematian. Pihak keluarga masih menunggu hasil pemeriksaan dan berharap seluruh proses penyelidikan dapat mengungkap kejadian tersebut secara jelas. Setelah pemeriksaan selesai, jenazah Suratmi diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, polisi masih mendalami penyebab dan motif balik kematian korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Ahli waris di Lamongan gugat Pemdes Peloso Wahyu sengketa dokumen tanah 676 meter persegi memanas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lia.
7: Baik sobat. Sengketa dokumen tanah seluas 676 meter persegi di Desa Peloso Wahyu Lamongan kini memanas. Ahli waris almarhum Sodikin resmi menggugat pemerintah Desa Peloso Wahyu ke Komisi Informasi Publik atau KIP serta melapor ke Ombudsman Jawa Timur. Langkah hukum ini diambil setelah permohonan salinan buku C Desa dan buku B1 yang mereka ajukan berlarut-larut tanpa kejelasan, sehingga menghambat proses peningkatan status tanah menjadi di sertifikat hak milik atau SHM. Kuasa hukum menilai Pemdes Peloso Wahyu bersikap tidak transparan dan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, Kepala Desa Peloso Wahyu, Agus Susanto, berdalih belum bisa menyerahkan dokumen tersebut karena persoalan administratif ahli waris dinilai belum selesai. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, masih dari Lamongan, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi. Waspada iming-iming keuntungan fiktif, dosen Unisla buka suara terkait modus arisan bodong Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Dosen Hukum Universitas Islam Lamongan M. Yanto memberikan peringatan keras kepada para warga Lamongan agar tidak tergiur iming-iming keuntungan besar 50% hingga 100% dalam jangka waktu singkat melalui modus arisan bodong. Dalam bincang semangat pagi Ronggati di Lamongan pada Kamis 13 Agustus 2026, Yanto membongkar pola penipuan yang kerap berujung penggelapan, di mana pelaku biasanya memancing korbannya dengan keuntungan awal dari uang pribadi serta menciptakan nama anggota fiktif untuk membangun kesan terpercaya sebelum akhirnya kabur membawa kabur dana masyarakat.
9: Keuntungannya sampai 100%, 80%, 50%. Padahal kalau kita melihat arisan di negara kita, itu kan sebenarnya kan kita hanya mendapatkan bagian dari uang. Kita menaruh uang 10 ribu terhadap 10 orang. Berarti kalau kita dapat 10 kali 10 itu nanti berapa? 100. 100, nah memang kita dapat dalam bulan ini, ya kita dapatnya dalam jumlah sekian.
8: Guna mengantisipasi skema gali lubang tutup lubang tersebut, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa legalitas pengelola, kejelasan objek investasi, serta memverifikasi profil pihak yang mengumpulkan dana secara mandiri.
9: Jangan kita mudah untuk percaya terhadap orang, jangan mudah percaya kita untuk mempercayakan uang kita terhadap apapun itu, entah itu lembaga apapun itu yang memang itu belum tersertifikasi dengan jelas.
8: Apabila terlanjur menjadi korban, warga diminta untuk tidak memusnahkan jejak digital, melainkan mengumpulkan seluruh barang bukti transaksi seperti bukti transfer bank, tangkapan layar percakapan WhatsApp, hingga rekaman komunikasi guna mempermudah proses pelaporan dan penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan. Kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Demikian tadi baru saja kita ikuti bersama Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nurul Zain bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Promes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prame Suara.
5: News, hits, and information. Prame Suara.

103,9 FM. Music is an information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawe Suara.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 103,9 Prameswara FM.
0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
0: Oh, siap. Tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Prameswara.
12: News, hits, and information. Prameswara.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas

0: habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
6: Mau tijus lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
9: Panas-panas enaknya minum tijus!
10: Semua rasanya enak!
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
11: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brahma Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawira Suara.
2: Coba mengingat lagi semuanya.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya itu yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan nama saya kan tiga, pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026. Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya itu yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan nama saya kan tiga, pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
0: 103,9 FM, Prameswara.
4: Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
4: Ini

0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Rame Suara, di sore hari ini ditemenin bareng sama Nanda untuk menikmati juga perjalanan kamu di sore hari ini Sobat, atau apapun aktivitas kamu. Nah, kali ini Nanda tidak sendirian Sobat Rame Suara ya, sudah hadir barengan sama Nanda di sore hari ini. Kamu bisa banget untuk akses aja di kanal YouTube di Rame Suara 1039 dan juga di website Rame Suara FM .com dan di aplikasi Xspace Radio, di kanal TikTok kami Rame Suara 139 dan juga di Instagram Rame Suara 1039. Kita bakalan ngobrolin soal sinergitas Sobat TNI dan juga Pemkab Lamongan. Nah, mungkin sepertinya boleh disapa dulu Sobat Rame Suara di sore hari ini. Nanda di sini hadir barengan sama monggo Bapak Bupati.

0: Monggo, Pak Dandim, Pak Deni.
1: Terima kasih, Pak Nanda, selamat sore. Saya Dandim, Bapak Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala yang akan berbincang terkait sinergitas kita dari Dana Telekomim dengan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Silakan, Mbak Nanda.
0: Oke. Nah, ini beberapa hari ini itu ada program TMMD. Ya, Bapak. Nah, sebenarnya TMMD ini itu tujuannya apa dan seperti apa gitu kalau di Lamongan ini, monggo. Ya, monggo Pak Dandim.
1: Terima kasih, Mbak. Nanti akan menjelaskan kegiatan TMMD ini di Kabupaten Lamongan. Ini apa sih kegiatan TMMD ini? Ini adalah wujud kolaborasi kerjasama antara TNI dengan pemerintah daerah.
0: Okay. Sejak kapan Pak Dandim ini TMMD dilaksanakan?
1: Untuk kegiatan TMMD ini di wilayah Kabupaten Lamongan ini dimulai tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus. Alhamdulillah, selama kegiatan satu bulan ini kegiatan TMMD di wilayah Kabupaten Lamongan ini bisa berjalan lancar dan hasilnya pun bisa maksimal. Dan harapan kita semuanya kemarin juga dicoba oleh kalau Pangdam di Bandar Ujaya pertama ini dalam batas Agustus kemarin, kita semuanya besar harapan semua bisa bermanfaat kepada masyarakat dan kembali lagi ke masyarakat.
0: Iya. Nah, dari Bapak Bupati Pak Yuronur terkait dengan program TMMD ini, bagaimana Bapak tanggapan jenengan sejauh ini?
1: Ya,

0: Yeah.
1: Dan masyarakat juga bisa menghentikan manfaatnya langsung. Dan kedua, ini yang bisa didapat. Kalau ternyata kita kerjasama bersama PMI ini, biayanya lebih murah.
0: Oh. Iya. Okay. Tapi kalau dari pemerintah sendiri untuk menentukan kebutuhan pembangunan yang menjadi sasaran TMMD itu seperti apa, Pak?
1: Ya, ini seiring juga dengan pemerintah daerah.
0: Ya. Yeah.
1: Terutama saat ini adalah program infrastruktur yang kita prioritaskan, khususnya program jalan.
0: Luar biasa. Wah, jadi melebihi target ya, bisa dibilang seperti itu ya, Bapak ya. Wah, luar biasa. Tapi kalau sudah mencapai sejauh itu, ada tantangannya enggak, dan soal yang dihadapi anggota TNI mungkin ya selama menjalankan TMMD ini? Luar biasa. Iya.
1: Ada kegiatan yang bersifat kebutuhan, terus ada juga nyapu rumah, terus untuk membuat gorong-gorong, membuat saluran kanalisasi, pertanian.
0: Iya.
1: Itu luar biasa buat kegiatan kami ini di desa Tembok.
0: Oke, baik Sobat Radio Suara. Bahkan program dari TNI pun dan juga yang sindir kita dengan Pemkab Lamongan tidak hanya TMMD aja, Sobat. Masih banyak banget programnya seperti pembangunan sumur bor dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bakalan obrolin. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.
2: Brava Suara.
3: News, hits and information. Brava Suara.
2: Brava Suara.
3: News, hits and information. Brava Suara.
2: Brava Suara.
3: News, hits and information. Brava Suara.
2: Brava Suara.
3: News, hits and information. Brava Suara.
2: Brava Suara.
3: News, hits and information. Brava Suara.
2: Brava Suara.
3: News, hits and information. Brava Suara.
2: Brava Suara.
3: News, hits and information. Brava Suara.
2: Brava Suara.
3: News, hits and information. Brava Suara.
2: Brava Suara.
3: News, hits and information. Brava Suara.
0: Bro, Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information, Sobat Brava Suara. Nah, kita masih ngobrolin sinergitas dari TNI dan juga Pemkab Lamongan, Sobat. Dan juga tadi ada dari TMMD, kemudian pembangunan sumur bor. Apalagi sekarang ini di Lamongan termasuk wilayah yang lagi kemarau, ya. Kekeringan juga di beberapa daerah begitu. Nah, ini mungkin manfaat pembangunan sumur bor yang melalui program Manunggal Air Bersih ini seperti apa, Dan? Manfaatnya, monggo.
4: Baik, Pak. Untuk kegiatan TNI Manunggal Air Bersih ini sudah berjalan di wilayah Kabupaten Lamongan, khususnya bertepatan juga kemarin kita sisipkan kegiatan itu di kegiatan TMMD. Jadi kemarin dalam satu bulan kita bisa membuat 5 titik yang khususnya kita pusatkan di wilayah Kecamatan Ngimbang. Dan ada juga yang titik yang di tempat kegiatan TMMD juga di Desa Termang. Untuk kegiatan TNI Manunggal Air Bersih ini sudah berjalan 5 titik dan dalam kondisi yang luar biasa. Jadi menurut ceritanya dari masyarakat yang sebelumnya dengan musim kemarau panjang ini mereka kesusahan untuk mencari air bersih, bahkan mereka masyarakat membeli tangki untuk kebutuhan sehari-hari. Yeah. Dan materi ini untuk minum, untuk segala macam. Dengan adanya kemarin kita sudah bisa menciptakan atau membuat air bersih di 5 titik ini. Alhamdulillah dari tandon yang kita buat dan ada juga yang sudah kita salurkan ke pemukiman masyarakat. Dari tandon itu kita buat pipanisasi sampai sejauh dari rumah pemukiman yang dihuni oleh masyarakat, sehingga harapannya masyarakat sudah tidak susah lagi mencari air bersih. Dan ini sangat diidamkan, sangat diinginkan oleh masyarakat, khususnya memang mereka sangat luar biasa untuk membutuhkan air bersih tersebut.
0: Kalau di Lamongan ini, Bapak, ada nggak daerah yang benar-benar daerah itu adalah daerah yang diperlukan sekali program sumur bor ini? Daerah tertentu mungkin di Lamongan spesifiknya, apakah ada?
4: Ada, Mbak. Kemarin kita sama Bapak Bupati juga sempat kemarin penutupan kita tinjau langsung ke lokasi di daerah lokasinya Desa Termang, dusunnya Dusun Bakon. Itu sangat luar biasa. Jadi memang dia jauh dari mata air, yang dengan adanya musim kemarau panjang ini sangat kesusahan untuk mencari air bersih. Dengan adanya kemarin kita sudah ninjau, kita lihat hasil dari pembuatan sumur air bersih ini dan sudah bisa mengalir ke pemukiman. Dan kemarin kita juga kita titipkan kepada Bapak Kepala Desanya bahwa silakan untuk diatur volume debit untuk pemanfaatan air bersih ini kepada masyarakatnya.
0: Program sumur bor ini hanya di tahun ini atau tahun lalu sudah ada, Bapak?
4: Untuk air bersih ini tahun ini, Mbak. Dari programnya Bapak Presiden melalui Bapak Kasat, ini memang luar biasa. Kita padukan dengan kegiatan di pemerintahan daerah dan kebetulan memang sangat bermanfaat menurut kami yang di khususnya di wilayah memang desa-desa yang memang jauh dari mata air, sehingga mereka harus membeli air bersih melalui tangki air, sehingga membutuhkan kos budget yang sangat luar biasa.
0: Nah, menurut Bapak Yuroner, terkait dengan program sumur bor, karena ini kan hanya di tahun ini, Bapak, ya, baru tahun ini, kalau tahun lalu itu belum. Nah, monggo, bagaimana tanggapannya dan juga apakah memang krisis air bersih yang ada di Lamongan ini di tahun ini sama di tahun sebelumnya perbedaannya seperti apa, Pak? Monggo.
5: Ya, jadi sebenarnya program sumur bor ini sudah banyak, ya, sudah dibangun sebelum-sebelumnya. Baik melalui anggaran dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah provinsi. Namun demikian banyak terkendala oleh tidak adanya sumber di daerah-daerah tertentu, ya. Sedangkan di daerah-daerah yang masih ada sumber ini sudah kita lakukan dengan program, baik program WS Leak maupun program air bersih. Nah, untuk itu program kami selain terus memasifkan program sumur air bor, kemarin ya bagus sekali itu di dusun mana, Pak, dan di Bakon ini, ya. Ini sebenarnya ada sumber yang tepatnya agak jauh ya dari desa, dan dengan program TMMD kemarin dialirkan sampai ke desa. Sedangkan di tempat-tempat lain yang saat ini masih banyak kekurangan air, yang telah kita lakukan baik saat ini maupun sebelum bulan-bulan sebelumnya, kita memperbanyak ya embung-embung yang ada di desa-desa itu, kita keruk, kita lebarkan, dan kita buatkan saluran-saluran, serta beberapa tempat juga kita berikan tandon untuk membuat saluran air masuk ke seluruh desa. Sebagai contoh, kemarin di desa di daerah Kecamatan Sukorejo, Sarirejo ya desanya, saya persisnya saya lupa ke sana. Sebenarnya di sana juga ada air ya, ada apa embung yang cukup besar, namun demikian embung itu akan kita lebarkan dalam beberapa bulan ini, sehingga cadangan air di desa tersebut masih bisa lebih lama. Di desa Kedung Kumpul kalau enggak salah kemarin, ya begitu Mbak. Jadi apa program kami dalam mengatasi air bersih ini, selain juga kerjasama dengan berbagai pihak seperti TNI, kita juga mengerjakan untuk memperluas embung-embung guna menampung air ketika musim hujan gitu.
0: Oh iya, karena memang air itu kan krusial sekali ya.
5: Betul, betul.
0: Aktivitas semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan air gitu. Betul.
5: Selain juga kita kan memperbesar sumber air, apa pasokan air dari air berantas melalui program Mojo Lagres ya. Sekarang sudah hampir 100 liter per detik yang sudah kita manfaatkan, dan sudah ada sekitar 3.000-an ya sambungan rumah yang ada di desa di sekitar Kecamatan Kembang Bau, di beberapa kecamatan Mantur, dan sampai dengan Kecamatan Tikung. Dan sekarang juga sedang kita bangun untuk kebutuhan air bersih untuk membuat IPA baru ya, yang ada di Plosowayu, baik sumbernya dari Bapa tetap, dan kita punya saluran IPA baru yang insya Allah ini akan punya debit sekitar 200 liter per detik, sehingga bisa jangkauan kita seluruh perumahan dan kebutuhan di Lamongan, baik kota maupun di beberapa pedesaan, nanti akan bisa tercover dari sumber air PDAM ini gitu.
0: Tapi kalau menurut prediksi Dandim dan juga Bapak Bupati, kekeringan yang ada di Lamongan di tahun ini bakalan seperti apa? Apakah memang perlu harus ada intensitas yang cukup tinggi terkait dengan bantuan dan juga programnya, atau seperti apa prediksinya kira-kira?
5: Ya, dari perkiraan kami, dari berbagai pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, saya yakin kekeringan ini masih bisa kita atasi melalui pasokan air bersih, ya air bersih baik dari berbagai dari pemerintah maupun dari berbagai pihak. Ya kemarin juga PMI, banyak lah yayasan-yayasan sosial maupun instansi-instansi seperti Kodim dan Polres dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang juga turut membantu untuk kebutuhan air bersih ini. Tapi sampai dengan musim hujan yang akan datang, kami optimis ini akan teratasi. Namun demikian, kita juga mencoba untuk jalan keluar yang lebih permanen, ya seperti kita membuat embung baru atau memperluas embung-embung yang sudah ada, sehingga cadangan air ini masih bisa tersedia sampai dengan musim penghujan yang akan datang gitu.
0: Oke, amin. Itu harapan kita semua, Sobat Rame Suara. Dan ini kan ada beberapa daerah ya, ya udah cukup banyak lah ya yang sudah ada pembangunan sumur bor. Nah, untuk mungkin dari Nandeti ya, bagaimana sih masyarakat sebaiknya menjaga sumur bor yang sudah dibangun? Dan
4: baik, untuk menjaga sumur bor yang sudah ada di desa-desa ini, kemarin kita juga kita sekilas sudah kita sampaikan juga kepada kepala desa yang terkait. Karena apa? Pasti akan ada dampak nantinya kalau kita tidak bisa mengatur debit volume air yang dialirkan kepada pemukiman masyarakat. Karena memang yang tadi sudah dibahas bahwa air ini suatu kebutuhan yang sangat mutlak bagi manusia yang bagi bagi manusia ini. Karena mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu pasti butuh air. Iya. Sehingga lebih susah merawat daripada kita membuat yang baru. Dan kemarin kita tidak bosan-bosan menyampaikan kepada kepala desa mohon untuk dirawat yang sudah ada ini, dirawat dan terus untuk dikembangkan sehingga tidak hanya volume debit air ini, siapa tahu dengan kreativitas dari desa bisa menambah lagi volume debit air yang dialirkan kepada pemukiman masyarakat.
0: Oh iya, jadi programnya ini benar-benar menggambarkan Lamongan, sobat Megilan gitu. Tadi juga ada TMMD ya, sobat Romel Suara, yang ya kegiatan fisiknya tuh seperti membuat jembatan ya, perbaikan rumah warga, sarana air bersih gitu ya, dan penyuluhan kesehatan juga ya, dan terus pendidikan juga, wawasan kebangsaan juga. Sobat Romel Suara, tadi juga sudah sempat dijelaskan juga oleh Bapak Bupati kita, sobat, bagaimana masyarakat memang ini sudah merasakan manfaatnya. Dan juga gak hanya itu saja sobat, ada RTLH. Nah ini itu apa nih, dan mungkin bisa dijelaskan secara sederhana gitu ya, karena kalau didengar-dengar kok wah apa ini gitu. Monggo Dan.
4: Baik, untuk kegiatan RTLH ini bahasa singkatnya, bahasa ininya adalah rehab rumah, Mbak. Rehab rumah yang memang tidak layak bagi masyarakat yang memang tidak mampu untuk membangun atau merenovasi rumahnya, sehingga ada program RTLH inilah. Kita berpadu dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan ini kami dengan Pak Bupati, sehingga kita memilih rumah warga yang memang tidak layak ya, atau tidak mampu. Sehingga kita, apa yang sudah kita perbuat di rumah warga tersebut membawa hasil yang maksimal dan mengena kepada pemilik rumah tersebut. Jadi kemarin alhamdulillah ada 10 rumah yang RTLH yang dalam kegiatan TMMD. Ada 95 rumah yang sudah dikerjakan juga sebelum TMMD ini, Mbak, di wilayah Kabupaten Lamongan. Step, jadi kemarin kita survei step kecamatan, ada yang kita pilih untuk menjadi sasaran rehab rumah dan di kegiatan RTLH ini. Ada 95 titik rumah yang sudah terbangun yang kita kerjakan. Nah itu tadi kerjasama antara TNI dengan masyarakat lagi, kembali lagi ke masyarakat.
0: 95 rumah itu setahun ini dan atau
4: 95 rumah itu kita dikasih waktu hanya 2 bulan, Mbak. Kemarin baru kemarin sebelum TMMD dibuka, kita sudah melaksanakan rehab rumah di wilayah Kabupaten Lamongan ini sejumlah 95 rumah.
0: Itu teknisnya seperti apa dan enggak bingung gitu 95 rumah dalam 2 bulan.
4: Jadi kita punya setiap Koramil kan punya anggota, punya setiap wilayah ada Babinsa. Jadi antara Babinsa dengan masyarakat bekerja sama untuk berkolaborasi membangun rumah bagi warganya memang benar-benar dikatakan tidak mampu. Sehingga kita ada wujud perhatian, kita bangun sehingga membuat nyaman masyarakat tersebut.
0: Nah, menurut Bapak Bupati, Bapak Yuroner, terkait dengan pembangunan RTLH ini, kenapa Bapak penting menurut jenengan, seperti apa?
5: Ya, hunian atau rumah ini sangat penting karena ini berhubungan sekali dengan kesehatan, terutama stunting, kemiskinan, dan juga pendidikan. Ya, sehingga sangat diperlukan rumah yang layak huni. Yang layak huni ini bukan berarti harus mewah, tapi standar-standar ini harus dipenuhi, misalnya ada udaranya, bisa masuk sinar matahari, lantainya dan sebagainya. Nah, memang kita juga memasifkan ya program ini. Lamongan sendiri mungkin di tahun ini termasuk yang telah dilakukan oleh TNI sekitar 300 sampai dengan 400 target kami ya, dari berbagai pihak termasuk dari TNI, dari pemerintah provinsi yang dananya ini biasanya di desa ini dibantu ya oleh warga sekitar. Kalau TNI ini bisa dikerjakan sama prajurit, namun demikian yang program yang kita bikin ini biasanya warga sekitar ini juga turut membantu. Misalnya tapi khusus yang di Telemang kemarin ya kita lihat ya, luar biasa
6: bahkan rumah yang dibangun ini jadi lebih baik dari rumah yang sebelahnya ya.
0: Waduh, awalnya, ya. Itu nggak iri tuh sampingnya.
6: Ya, ya kita lihat sendiri lah faktanya seperti itu. Sedangkan yang lain-lain juga begitu, kadang-kadang anggaran dari kita ini kadang 20 juta, tapi biasanya hasilnya bisa 30 sampai 40 juta. Sisanya ini biasanya ada tambahan dari warga, dari swadaya sendiri, sehingga ini lebih baik. Makanya program bedah rumah atau rumah RTLH tidak layak huni ini kita masifkan agar ini sangat berhubungan ya tadi dengan kemiskinan, kemudian dengan penurunan angka stunting, karena pola hidup sehat ini juga dimulai dari lingkungan sanitasi di rumah ya, dan juga pendidikan anak-anak sehingga ada tempat setidaknya untuk mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, ini memang sangat penting lah bagi masyarakat Lamongan gitu.
0: Baik. Nah, berarti ini bedah rumah Sobat Rambesar. Kalau biasanya kita lihatnya di televisi, nah enggak usah di televisi, Sob, di Lamongan ini pun juga sudah ada gitu. Nah, ini untuk program RTLH atau bedah rumah seperti ini tuh berarti di tahunan atau gimana masa kayak durasinya juga gitu. Apa di tahun ini cukup di situ aja atau nanti bakalan ada lagi?
4: Jadi untuk program RTLH ini Mbak, setiap tahun ada Mbak. Jadi setiap tahun ada, baik itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, dari pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, anggaran itu ada. Sehingga tinggal kita meminate, mengatur waktunya kapan untuk dilaksanakan kegiatan RTLH ini. Ya tadi sekilas sudah disampaikan dengan budget yang seminimal mungkin, tapi kita bisa hasilnya semaksimal mungkin dengan adanya kerjasama dengan TNI, dengan masyarakat, bantuan dari warga setempat, kepedulian masyarakat dengan tetangganya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa, yaitu tadi dengan budget seminimal mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin.
0: Jadi ada satu pertanyaan Bapak, gimana cara kita itu tahu atau mungkin dari pihak TNI dan juga pemerintahan kalau rumah itu tidak layak untuk huni, hingga akhirnya ya udahlah rumah itu bakalan dibedah dan juga diperbaiki seperti itu, hingga akhirnya dipilih lah. Dan penyaringannya tuh seperti apa? Apakah memang dari ada dari koramilnya, ababinsanya, atau seperti apa? Atau memang dari masyarakatnya sendiri yang mengajukan gitu? Monggo dari Pak Dandim atau
5: Baik, Pak Dandim? Sebelumnya kita memang sudah punya database untuk itu. Kita punya data untuk desil-desil ya. Desil itu biasanya berhubungan dengan penghasilan masyarakat. Tadi ada kemiskinan yang sangat ekstrim. Ya alhamdulillah di Lamongan ini sudah tidak ada kemiskinan ekstrim. Sampai dengan kemiskinan yang di desil 1 sampai 2. Dan juga ini masih berlapis-lapis. Itu pun harus disurvei dulu oleh tim pendahulu, misalnya TNI ini juga melalui aparat yang paling bawah, Babinsa misalnya. Dan itu diusulkan memang benar-benar rumah ini harus diperbaiki atau dibangun, direhab. Begitu juga dengan pemerintah daerah, ini nanti ada aparat yang paling bawah, bahkan dari tim penggerak PKK juga dilibatkan ya, istri-istri kepala desa ini, untuk memfilter lah ini benar-benar rumah ini layak untuk dibangun atau memang sudah cukup baik. Jadi saya kira ini pasti tepat sasaran lah, ya. Supaya ini benar-benar bisa program ini berhasil sesuai dengan sasaran yang kita harapkan. Gitu.
0: Monggo, Dan, ada tambahan?
4: Baik, untuk kegiatan pemilihan rumah RTLH ini memang ya tadi dari kalau kami dari aparat TNI, mulai dari kita juga sudah punya data. Setiap koramil itu pasti punya data mana warga yang memang tidak mampu. Nah, dengan adanya kegiatan RTLH ini, Babinsa melakukan survei, mungkin di kerjasama dengan Pak Kepala Desa, dengan perangkat desa, sehingga apa yang sudah punya data yang kita miliki ini harus kenyataannya di lapangan harus sesuai. Apabila memang tidak sesuai, ya tidak mungkin kita pilih juga, dan itu hasil dari musyawarah ke masyarakat juga, dikembalikan lagi ke Musdes bahwa si pemilih ini, rumah ini memang layak untuk dijadikan sasaran RTLH ini.
0: Okay. Jadi memang sudah ada prosedurnya seluruh rumah suara, jadi tidak harus atau tidak melulu dan langsung rumah A. Nah, itu enggak. Jadi masih ada prosedur-prosedurnya dan juga peraturan-peraturannya gitu. Nanti kita akan hadir kembali sobat, jadi stay tune aja.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.
0: Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat Prabes Suara. Nah, tadi kita udah dengerin bareng-bareng kalau ternyata program dari TNI dan juga yang bersinergitas dengan Pemkab Lamongan, luar biasa dampak yang dirasakan oleh masyarakat juga, sobat Prabes Suara. Bahkan, nah ini kalau aku lihat di informasinya, nah ini sudah berlangsung kemarin ya di tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus sobat Prameswara. Nah, ini program dari TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 0812 Lamongan sob, di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Nah, ini nanti mungkin boleh nih bagaimana program itu pada akhirnya menyasar ke Ngimbang dan apa saja begitu program yang sudah berlangsung dari 15 Juli sampai 13 Agustus 2026. Mau enggak silakan.
4: Baik, untuk kegiatan di mana bisa kegiatan TMMD itu ada di Desa Termang, khususnya di Kecamatan Ngimbang. Kemarin kita juga sempat kita sampaikan, Pak Bupati juga pada saat itu memberikan statement juga di depan forum bahwa kegiatan TMMD sekarang ini semua desa pingin, Mbak. Jadi pingin untuk menjadi sasaran kegiatan TMMD. Secara tidak langsung mengangkat stabilitas keadaan kondisi wilayah desa itu dengan adanya TMMD ini, yang mungkin contohnya kemarin dengan adanya Desa Termang ini mempunyai gapura yang sangat luar biasa depan, tapi jalannya sulit. Jadi ada julukan di Termang ini gapuranya elit, jalannya sulit. Sekarang adanya TMMD ini gapuranya elit, jalannya sulit. Hingga harapannya seluruh kepala desa ini berlomba-lomba ingin untuk menjadi sasaran TMMD. Yaitu tadi, bagi banyak kegiatan yang dirangkum dalam satu bulan ini sangat bermanfaat kembali kepada masyarakat. Dari segi fisik itu berbagai macam jenisnya, penyuluhan, bahkan ada di dalam penyuluhan itu ada pengobatan gratis, pelayanan apa masyarakat pembuatan, KTP, terus SIM, pajak segala macam itu dibayar oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kerjasama dengan TNI, pemerintah daerah, kepolisian. Jadi semua berjalan dalam satu bulan ini, sehingga kegiatan satu bulan ini ya kembali untuk masyarakat full, sepenuhnya untuk masyarakat. Jadi itu proses, Mbak, desa mengajukan ditetapkan sebagai sasaran TMMD nanti semua melalui proses. Saya juga kita Pak Bupati semena-mena menunjuk, oh ini tidak juga melalui proses, melalui prosedur sehingga keluar hasil keputusan desa mana yang akan dijadikan sasaran TMMD.
0: Jadi memang sudah ada tahapan-tahapannya Sobat Rame Suara ya, ada prosedurnya, jadi gak boleh asal tunjuk gitu. Nah, dari seluruh sasaran fisik mulai dari jalan jembatan tadi, sumur bor, fasilitas mana Pak Bupati yang mungkin paling krusial dan mendesak dampaknya bagi warga Kecamatan Ngimbang pastinya?
5: Ya, saya pertama tadi bagaimana saya sampaikan di awal, ya menyampaikan terima kasih pada TNI karena saya mengikuti semua proses TMMD ini, baik dari PMMD sebelumnya maupun TMMD di daerah Ngimbang ini. Memang sasaran Desa Telemang ini kita proyeksikan sebagai desa wisata, sekaligus kita bisa meningkatkan spot tourism ya di kabupaten. Sangat bagus ya. Kenapa kita pilih Telemang? Karena Telemang ini kalau menaik ke atas sampai sumber air yang dibangun TNI kemarin, kelihatan kalau Telemang ini wah lebih baik dari daerah Batu.
0: Oh, betul ya. Batu Lamongan ya, ya Pak ya.
5: Dan kita pernah juga kita gunakan untuk apa kegiatan fun bike, untuk kegiatan motor cross. Karena memang view-nya bagus sekali dan udaranya juga jernih, sejuk ya. Dan ke depan akan terus kita kembangkan untuk itu ya, mungkin kegiatan-kegiatan lomba-lomba olahraga yang lainnya, sekaligus wisata. Dan juga kesan kami ya, sebagaimana kesan masyarakat yang ada di Telemang kemarin juga menyampaikan Pak, kami merasa kehilangan karena sudah sebulan ini mereka berinteraksi dengan TNI. Bahkan ada yang berharap punya mantu TNI dan
0: waduh, itu poinnya.
5: Dan macam-macam lah ya.
0: Karena baik gitu ya.
5: Karena para TNI yang ikut TMMD ini tinggal di rumah warga sehingga menjadi bagian dari masyarakat itu. Jadi memang dampak
0: Jadi memang terasa sekali Sobat Rame Suara ya untuk manfaatnya mulai dari TMMD, terus tadi sumur bor dan masih banyak lagi, dan sampai itu jadi mantu idaman TNI ya. Itu Sobat Rame Suara ya. Dan buat kamu yang mungkin tadi sempat tertinggal obrolan kami sobat di sore hari ini, nah nanti ya sambil beraktivitas atau mungkin sambil makan gitu ya, boleh tuh diakses kembali aja di kanal YouTube Promesora 1039. Jadi kita tahu gitu ya bagaimana sinergitas antara TNI dan juga Pemkab Lamongan Sobat Promesora yang tentunya dirasakan oleh masyarakat Lamongan sendiri. Dan juga untuk Nandeni dan juga Bapak Bupati, terima kasih sudah berkesempatan hadir di sore hari ini. Sukses jaya selalu. Kami sebagai masyarakat Lamongan pasti mendukung penuh apapun itu programnya. Yang penting ya dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi dari Radio Probes Suara juga menyuarakan sobat-sobat Probes Suara dan pastinya menyembatani dari pemerintah juga gitu. Monggo mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Dandani dan juga mungkin dari Bapak Bupati Rondo, monggo silakan.
4: Mungkin untuk closing statement Mbak, kami menambahkan satu kegiatan, mungkin kami sekalian kami sampaikan di sini bahwa kita juga ada satu kegiatan berkolaborasi dengan pemerintahan daerah, dalam hal ini pembuatan jembatan, dalam hal ini judulnya jembatan Garuda. Dan alhamdulillah ada 3 titik yang sudah berjalan, yang sudah selesai di wilayah Kabupaten Lamongan ini. Dan kemarin kita sudah kami laporkan ke Bapak Bupati, rencana ke depan ada kita bisa mengajukan jembatan Garuda yang berupa beton. Kalau kemarin 3 titik ini berupa Aramco, nanti ke depan ada berupa beton. Dan alhamdulillah dari Pak Bupati sudah punya sasaran sehingga kita bisa berkolaborasi, kita ajukan kepada dalam ini Mabesat untuk supaya diproses, sehingga harapannya kita bisa membangun lagi jembatan beton di wilayah Kabupaten Lamongan ini. Dan itu menurut kami jembatan ini sangat penting juga bagi masyarakat, di mana menghubungkan salah satu desa ke desa sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat juga. Dan itu Mbak, sekilas closing statement kami, dan mungkin tambahannya closing statementnya adalah kita selalu, pemerintahan daerah ini, Forkopimda wilayah Kabupaten Lamongan ini sangat luar biasa kekompakannya, keguyupannya, sehingga kita bisa berkolaborasi dalam memajukan wilayah Kabupaten Lamongan ini yang sangat luar biasa, sesemboyan dengan semboyannya Pak Bupati Lamongan Megilan. Yeah. Nah, tambahannya dari kami adalah Lamongan Megilan berhasil. Kita aja Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Bupati, mungkin ada tambahan closing
5: statement. Baik, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dandim, bahwa soliditas Forkopimda, TNI, Polri semuanya solid, terutama dalam mendukung seluruh program-program pemerintah ke depan. Pada prinsipnya yang kita lakukan dan tidak pernah berhenti kita lakukan adalah bagaimana kita terus membuat Lamongan ini ekonominya semakin tumbuh, membangunnya semakin merata, dan masyarakatnya semakin harmonis. Untuk itu kami tidak pernah lelah untuk terus berhenti bekerja, sehingga masyarakat Lamongan akan terus Megilan, dan Megilan ini katanya Pak Dandim, Megilan yang berhasil. Itu, terima kasih.
0: Jadi semboyan Lamongan Megilan itu benar-benar diterapkan Sobat Robes Suara. Ya pastinya mungkin terasanya perlahan begitu ya, proses Sobat. Karena ya apapun yang berhasil pasti berjalannya dengan proses gitu. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Bupati dan juga Dan Denny yang sudah hadir di sore hari ini. Dan juga untuk Sobat Robes Suara, terima kasih yang sudah bergabung. Ini luar biasa antusiasnya di kanal YouTube. Sobat maaf gak bisa sapa satu persatu begitu ya, dan di Xpace Radio, bahkan di TikTok Prameswara 1039. Dan juga sobat, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara, Prameswara 103,9 FM, music hits and information.
7: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
8: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
7: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
9: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
7: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: 103,9 FM Prameswara.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tijus! Mau!
10: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
12: Aku mau tijus lemon.
13: Kalau aku mau tijus madu.
14: Aku gula batu.
13: Mau melati.
14: Aku lapar.
10: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
11: Asik!
10: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
13: Enak!
14: Mau dong!
13: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
14: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
10: Mau tijus lagi?
11: Mau.
10: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
13: Panas-panas enaknya minum tijus.
14: Semua rasanya enak.
10: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
3: 103,9 FM.

0: So caramel rice tans, ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Suara 103,9 FM.
3: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apa aja tuh yang bikin happy?
3: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
4: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
4: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
7: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
8: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
9: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selep padi, nggak ada.
8: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
10: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan akan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
8: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Pemes Suara, selamat hari Jumat. Dan kita bentar lagi udah mendekati weekend ya. Buat kamu yang kiranya hari Jumatnya ini udah mulai capek, kamu bisa istirahat dulu, kamu bisa minum dulu, rehat dulu, biar kamu tenaganya masih pada full, masih bisa excited buat nyelesain di minggu ini Sobat. Sobat, barengan sama aku Lia di Ngetem Sore. Seperti biasa, aku bakal nemenin kamu hingga 4 jam ke depan, hingga jam 8 malam, Sob. Dan hari ini spesial, mungkin kiranya buat kamu yang baru pulang dari kantor, di perjalanan, atau udah di rumah, udah pada santai, aku bakal nemenin kamu dan kita akan ngebahas seputaran kenapa sih kalau kita ikut nonton sesuatu yang lagi viral utamanya itu mudah banget kena distraksinya. Nah Sobat, ngomongin soal ini tuh ada relevansinya sama film yang lagi viral. Ini namanya adalah Spider-Man. Mungkin kamu juga udah familiar, bahkan di media sosial kamu juga udah pada seliweran ya. Di media sosial aku itu udah pada seliweran orang-orang yang parodiin ataupun bikin meme seputaran film yang satu ini. Sob, untuk memulai pertemuan kita di sore hari ini ya, aku mau kamu komen dulu, absen dulu. Misal aku nanyain, kamu kiranya kalau lagi nonton film, kamu itu nontonnya karena apa? Sering lewat di FYP atau TikTok, ataupun Reels? Kedua, kamu dapat racun ataupun rekomendasi dari teman kamu? Ketiga, kamu nonton review dari movie reviewer? Atau penasaran aja karena emang lagi ramai dan viral di mana-mana? Kamu boleh banget kirim aja jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan Lia di sini dan ngomongin soal polling ya, jawaban. Sebenarnya kamu ada enggak sih yang sadar kalau misal tiap ada film yang gede rilis, Spider-Man, kemudian ada kayak kemarin yang lagi rilis juga kayak film-film kartun lainnya ya. Nah, terkait ini tuh kadang meledak, mendadak banget, Sob. Lini masa di media sosial juga langsung berubah total. Kayak kemarin aku itu ngelihat yang Avatar. Nah, kayak gitu, Sob. Terkait ini sebenarnya ya, kalau ngomongin soal fenomena, semua orang lagi bahas ini, kita jadi mudah FOMO. Jadi ngomongin soal fenomena orang lain yang lagi bahas ini banyak, itu emang kadang ajaib ya. Kayak dunia pop up, kayak dunia pop culture, ini dinamakan sama yang namanya cultural moment ataupun momen kebudayaan bersama. Jadi nonton kayak Spider-Man ataupun film-film yang lagi rame itu bukan cuma sekedar hiburan saat ini. Kalau ngomongin soal yang lagi pada FOMO ya atau lagi hype itu, tapi udah berubah kayak perayaan massal barengan orang gitu. Efek dominonya dahsyat banget nih, sobat. Jadi enggak terlalu ngikutin ceritanya Peter Parker gara-gara lihat antusias netizen, pada akhirnya jadi kepo, akhirnya ikut nonton juga. Seperti yang pernah aku rasain itu ketika aku ikutan nonton Avatar yang terakhir yang as. Dan terkait ini, sob ya, itu pada akhirnya aku jadi kepo sebelum nonton, lihat dulu untuk yang satu duanya serisnya, kemudian baru selesaiin yang nonton itu tadi biar tahu cerita lamanya. Itu juga sama terjadi barengan sama aku ketika aku mau nonton film Moana. Aku miss di beberapa bagiannya, jadi aku lihat dulu, habis itu baru aku nonton kelanjutannya, sobat. Ngomongin soal ini yuk, soal ngomongin ini, kadang kita itu ngerasa kalau efek dominonya benar-benar sangat kerasa. Yang kitanya tadi awalnya nggak tahu apa-apa, jadi pengen tahu, mendadak kepo, bahkan searching. Dan ini biasanya kepancing karena istilah FOMO. Nah, kamu pernah nggak jadi korbannya? Kamu stay tune terus aja bareng aku, akan kita bahas detail. Tentu saja jangan kemana-mana, stay tune di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Lost in mixed signals? The One Psychic Hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, ngebahas seputaran FOMO di dunia film, khusus saat ini ya. Dan kita lanjutin pembahasan tadi. Sebenarnya terkait FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out, rasa takut kehilangan momen atau kehilangan sesuatu, sob. Coba deh jujur ya, siapa di sini yang pernah beli tiket bioskop karena murni kepo atau takut gak bisa ikut nongkrong ataupun nyambung ngobrol barengan sama teman? Nah, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kamu boleh banget sharing pengalaman kamu seputaran FOMO ya. Dan aku tunggu, bakal aku spill setelah yang satu ini.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
5: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
4: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
6: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
4: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prameswara.
8: Music and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ngomongin soal FOMO ya, gak cuma tentang film. Kadang aku juga FOMO-nya itu versi kafe sih. Jadi kayak ada kafe baru, kemudian kita itu pengen ngeliat kesana karena orang pada berbondong-bondong kesana. Nah, di Lamongan kemarin itu ada kafe baru di daerah Pantura, Cafe Inn ya, dan itu pada rame sob. Padahal realnya beberapa orang yang foto di sana emang face-nya bagus, tapi banyak juga yang ternyata dapat zonknya karena orang-orang pada berkumpul di sana, jadi malah privasinya juga berkurang. Dan bukan hanya itu sih, kalau kamu rame banget ya, terus dokumentasiin juga bakal sulit sob. Kamu ada nggak tipe-tipe yang kayak gini yang suka FOMO ya? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kita ngebahas seputaran FOMO utamanya di film. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selep padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah, kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
0: 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa

0: mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin soal FOMO ya. Kenapa sih beberapa orang itu milih FOMO aja gak apa-apa daripada nemuin beberapa ketakutan? Nah, kadang tipe-tipe ketakutan ini tuh, siapa tahu kamu salah satunya ya, aku bakal spill. Yang pertama, takut dianggap kurang update. Yang kedua, takut kena spoiler aja kalau misal versi dunia film ya. Kalau yang pertama, takut dianggap kurang update kalau misal kamu di tongkrongan kamu bahas film terbaru, kamu gak tahu jadi ngangong-ngangong aja itu. Atau kamu dianggap, aduh kamu gak ikuti tren film kamu, film-film jadul, itu salah satunya juga. Atau takut kena spoiler, spoiler atau potongan-potongannya salah, kita malah jadi salah paham, kita gak tahu real kondisinya atau full filmnya gimana, akhirnya kita nonton. Nah, terkait ini sobat ya, kadang kembali lagi ke tipe orang masing-masing sih. Sebisa mungkin kalau saran dari aku, jangan FOMO deh. Kalau kamu mau nonton film, ya udah nonton karena pengen aja gitu. Masih ngomongin soal FOMO karena film ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat. Nah, pembahasan kita makin seru nih. Kita ngebahas FOMO, tapi dari versi algoritma media sosial dan kuasa FYP. Kita kan tadi ngebahas seputaran kalau FOMO itu sebenarnya ada yang mengarahkan siapa lagi kalau bukan algoritma media sosial. Ya, karena kita kebanyakan scrolling juga ya. Jadi mau gak mau kita itu kadang dapat update-nya dari scrolling, Sob. Sadar gak sih kalau misal algoritma di TikTok, Instagram Reels, ataupun YouTube Short itu pintar banget membaca rasa penasaran kita. Kalau kita lagi penasaran sama yang namanya film Spider-Man contohnya, jadi dia makin sering muncul di beranda kita. Nah, kamu ada gak yang kayak gini ya? Sebenarnya cara kerjanya itu simple, tapi mematikan, Sob. Misal kamu gak sengaja scrolling dan berhenti di beberapa detik aja, setelahnya, waduh, boom, sistem kamu bakal membaca kalau misal kamu tertarik sama topik yang satu itu. Gitu. Dan hasilnya besok ketika kamu searching lagi, buka aplikasi yang sama lagi, yang masuk juga yang sama. Nah, kayak gitu. Makanya ada orang yang bilang kalau FYP kamu itu tergantung sama diri kamu sendiri. Benar. Jadi itu ada sisi sinkronnya, karena emang ya itu algoritma media sosial ngebaca dari kebiasaan kita dan kesukaannya kita. Itu dibaca dari apakah kita berhenti di beberapa video-video tertentu ataupun konten-konten tertentu. Gitu ya sobat. Dan masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran algoritma media sosial, lebih ke berdampak ke FOMO. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music It's an Information, Sobat. Dan kita masih ngebahas seputaran algoritma media sosial dan kuasa FYP ya. Sebenarnya kadang otak kita itu terjebak. Nah, kamu ngerasa nggak kalau kadang film ataupun apa yang FYP itu bukan rame aja, tapi karena kita suka jadi dia lebih sering muncul di beranda kita aja, bukan orang lain. Sobat, sebenarnya terkait ini tuh berdampak ke otak kita yang bisa termanipulasi ataupun mikir, waduh ini emang lagi rame banget ya, padahal enggak. Waduh ini rame banget ya, aku harus nonton sekarang nih biar gak ketinggalan, padahal ya belum tentu sob. Jadi kamu pastiin dulu kalau itu emang hype, kamu bisa langsung cek di Google Trends kalau kamu mau ngecek apakah itu emang hype atau enggak gitu. Sobat, masih barengan sama aku Lia, ngebahas seputaran FOMO dalam dunia film, sesi algoritma media sosial. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prama Suara 103,9 FM.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang menaga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 di sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: dari Wingsfood.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
3: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
2: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
4: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
2: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran film ya, utamanya di Spider-Man kali ini. Lagi rame emang, kenapa sih Spider-Man itu selalu sukses viral? Nah, aku masih setia nemenin kamu ngomongin soal ini ya. Dari sekian banyak superhero di luar sana, menurut kamu, kenapa sih Spider-Man itu selalu punya sihir tertentu ataupun khusus yang bikin jagat internet langsung meledak tiap kali filmnya rilis? Sobat, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sebelum aku spill detailnya gimana, kamu jangan kemana-mana.
7: Saya mencintai Ainu, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainu. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainu, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ngomongin soal Spider-Man, kenapa sih dia jago buat bikin viral di media sosial bahkan dan di live-nya ya? Ini ternyata sebenarnya karena Peter Parker itu adalah kita ya. Kalau misal superhero lain digambarkan sebagai miliarder kaya, dewa dari planet lain atau agen rahasia super canggih, Spider-Man itu beda banget. Dia cuma anak muda biasa, rakyat jelata yang masih mikirin uang kos, keteteran ngejain tugas sekolah, sering telat datang kerja, dan kisah cintanya juga nggak selalu mulus. Waduh, ada yang kayak gini nggak? Sebenarnya ini relate ya, relate dan dekat sama kehidupan manusia sehari-hari. Makanya kebanyakan Spider-Man disukai sama yang namanya lintas generasi, dari anak Gen Z, Gen Alpha, dan lain-lainnya sob. Terkait ini ya, makanya ada kabar rumor kalau soal film Spider-Man itu euforianya gak cuma datang dari fans aja, tapi juga dari seluruh lapisan masyarakat yang emang udah sayang sama karakternya sejak dulu. Sobat, kalau misal kamu juga penggemar setia dari Spider-Man film, kamu boleh banget komen aja aku gitu ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia. Dan kita lanjutin obrolan seru seputaran Spider-Man dan fenomena viral di hari Jumat ini ya, Sob. Ngomongin soal sosok Peter Parker yang emang terkait ini dekat sama kehidupan kita ya. Puncaknya itu ada di ide jenius Hollywood mengenalkan konsep multiverse. Terkait ini Sob ya, kamu misal bayangin aja dulu, tiga generasi Spider-Man dari zamannya Tobey Maguire yang nemenin masa kecil di anak 90-an, Andrew Garfield yang disukai anak 2000-an, dan ada Tom Holland yang jadi idolanya Gen Z, ini bisa disatukan di dalam satu layar. Sebenarnya ini udah kayak ajang reuni nostalgia ya. Waduh, mantap banget. Jadi ini makanya tadi udah aku sampaikan kalau misal terkait Spider-Man film itu emang film untuk lintas generasi. Sebenarnya dampaknya ke internet apa sih? Kalau misal kamu udah tahu jawabannya, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Di Bandung, di sana

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
5: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
4: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
6: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, anu pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
4: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka. Rilis 17 Agustus 2026.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: Music hits and information. Prame Suara.
9: 103,9 FM, Music hits and information. Sobat, ngomongin soal film Spider-Man, dampaknya ke internet dengan ngomongin soal lintas generasi ya. Ini tuh meledak parah. Sebelum filmnya tayang itu ya, komunitas fans udah sibuk mikirin dan bikin ribuan video analisis, nyari easter egg di trailernya, sampai bikin teori-teori konspirasi sendiri yang FYP-nya gila-gilaan sobat. Kekuatan fandom ataupun komunitas fans kayak gini juga jadi bahan bakar utama viralitasnya film tersebut. Mereka nggak cuma nonton filmnya, tapi bikin konten, mereka meramaikan tagarnya, bahkan ngajak orang lain buat juga ikut penasaran. Kamu pernah nggak dapet ya, atau terinspirasi, bahkan kena FOMO salah satu film, jahatnya karena ada akun fansnya aja gitu. Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan kita ngebahas seputaran FOMO dari film dan didampakkan atau penyebabnya adalah media sosial. Sob, ini udah ada komen-komen yang masuk, aku bacain. Ada Mas Tian di Babat. Jelas gara-gara racun FYP TikTok sih ya. Awalnya gak berniat nonton Spider-Man, tapi gara-gara scroll 3 video sekali isinya adegan seru, makanya kepancing juga beli tiket. Waduh, sebenarnya terkait ini ya terbukti ya sobat, kalau algoritma itu bisa menjadi salah satu penyebab kamu jadi FOMO juga. Dan ini ada lagi dari Mbak Siska di Lamongan Kota. Aku tipe yang nonton karena rekomendasi teman sih kak. Soalnya kalau satu tongkrongan bahas Spider-Man terus aku belum nonton tuh kayak gak enak. Kayak malah aku jadi diem aja. Waduh. Ini berarti korban FOMO sejati ya sobat ya. Tapi gak apa-apa. Setidaknya punya hiburan dengan nonton film gitu ya. Dan masih ngomongin soal film Spider-Man, kamu tipe-tipe yang FOMO buat nontonnya, kamu boleh banget sharing juga pengalaman kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Segernya kelewatan. Bareng Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: hangat setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: Prameswara.
5: Music and Information. Prameswara.
6: 103,9 FM Music and Information. Sobat, ngomongin soal FOMO, nonton film yang diakibatkan oleh algoritma TikTok ataupun media sosial, sob ya. Ini sekarang aku mau nanyain ke kamu, apakah ada peran movie reviewer atau content creator di baliknya? Ya, benar, ada. Kenapa? Dan bahkan ini tuh bisa disebut gede banget ya. Tadi juga udah di-spill dari Mbak Siska ya. Salah satunya dari review teman. Itu aja baru teman ya, belum movie reviewer. Nah, mereka ini adalah tipe-tipe orang yang terpercaya karena dari segi reviewnya juga kadang berbobot sob ya. Content creator pula, misal influencer kesayangan kamu, dia lagi nonton apa, terus kamu FOMO, kamu ikutan dengan mudah bahkan sobat ya. Gitu. Dan masih barengan sama aku Lia, kita ngebahas putaran FOMO film. Disebabkan oleh media sosial. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngebahas seputaran FOMO media sosial di dunia film ya. Dan ini ada komen yang masuk dari Mas Fajar. Kalau aku bela-belain ambil tiket bioskop di hari pertama jam 12 siang kemarin. Masuk studio sebenarnya puasa sosmed ya. Matikan notifikasi HP juga, gak ada spoiler masuk. Dan ternyata worth it banget. Ada rasa puasnya pas nonton tanpa tahu bocoran apa-apa. Waduh, mantap tuh. Biasanya sobat ya, terkait ini tuh tipe-tipe orang yang totalitas tanpa batas menjaga kesucian pengalaman penonton. Maksudnya gimana? Jadi sebisa mungkin menutup mata untuk ngelihat spoiler yang ada di sosial media, ya udah langsung nonton aja. Jadi kayak kalau kita mau satisfying atau kita ngerasa puas atau enggak, ya udah itu berarti pengalaman kita pribadi aja. Kita enggak bisa nyalain orang lain. Gitu ya sobat. Masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran FOMO media sosial di dunia film. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 3,9 FM Music Hits and Information. Sobat, gak terasa ya, kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu. Dan kita tadi ngebahas seputaran fenomena dibalik kenapa sih kita ikut nonton sesuatu yang lagi viral, mulai dari demam Spider-Man yang emang lagi rame ya, racun algoritma FYP, ancaman spoiler, sampai rasa FOMO yang kadang mendadak tiba-tiba. Ternyata kadang juga hasilnya zonk, sobat. Dan ngomongin soal ini, aku mau ngucapin terima kasih kamu yang udah komen-komen ya. Setidaknya dari diskusi kita itu, kamu perlu berhati-hati kalau mau nonton film ya. Pastiin kamu gak zonk, dan sebisa mungkin jangan sampai FOMO. Kalau kamu mau nonton, ya pure emang kamu pengen nonton aja, itu lebih bagus. Gitu ya sobat, barengan sama aku Lia, terima kasih banyak yang udah dengerin, kirim pesan. Kemudian kamu yang kiranya masih passive voice, dengerin aja juga aku makasih banyak. Nah, kita ketemu lagi di siaran berikutnya, tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana karena kita udah nyiapin banyak list lagu dan program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Jumat ini, sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prama Suara.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selep padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
5: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brahma Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
12: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
13: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selep padi, nggak ada.
12: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
14: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Kan anak saya kan 3 pasti sekolah.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 masih sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: seperti itu.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: music and information, Prameswara.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Music Hits and Information, Brahma Suara.

0: kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: Prameswara,
5: music hits and information. Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang kenaga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Event Info.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform.

0: habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM,

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara.
1: Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Nanda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

lintas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Berapa suara 103,9.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

Prve suara 103,1.

0: Profesor Ros 103,9 FM, you see it's an information. Hai, selamat pagi. Selamat Rebe Suara, gimana paginya? Semoga di pagi hari ini bangun tidur langsung happy lah ya. Dan juga sobat, aku bakalan nemenin kamu tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu hitsnya. Tentunya bisa ngebuat booster kamu lebih boost pokoknya. Tentunya dalam program cuap-cuap pagi sobat sampai jam 9 pagi nanti. Buat kamu ya yang mau OTW dan perlu tuh info lalu lintas atau mau pantau dulu CCTV jalanan di Lamongan, boleh banget kamu bisa stay aja di Prameswara. Dan boleh banget tuh langsung aja pergi ke website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio, karena di sana kamu bisa pantau situasi jalan yang ada di Lamongan, macetkah, lancarkah, atau mungkin jalan alternatif lainnya gitu sobat. Dengan berbagai informasi ditemani barengan sama Nanda sob, buat kamu yang mau ikutan join juga boleh banget bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Boleh banget join soal apapun, request lagu boleh, mau kirim lalu lintasnya juga bisa banget, videoin aja langsung kirim ya. Masih barengan sama aku tuntasnya sampai jam 9 pagi dalam program Cuap-Cuap Pagi. Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prambe Suara 103,9 FM.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara.
5: News, hits, and information. Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM using it and information sobat. Nah, pagi-pagi aku mau kasih info soal pembebasan pajak daerah 2026 nih sobat ya. Dan juga ini kan udah berseliweran berdasarkan Kepgub Jawa Timur gitu ya, di tanggal 1 Agustus kemarin sampai 31 Agustus nanti gitu, bakalan ada bebas sanksi administratif sobat, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, dan ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Nah, ini catatannya adalah roda 2 dengan pokok PKB maksimalnya Rp500.000. Terus ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sobat. Kalau notnya atau catatannya adalah di roda 2 itu wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Terus kalau PKB pokok itu maksimalnya sampai Rp500.000. Dan nomor 2-nya roda 2 ojek online. Terus sepeda motor roda 3 atau PKB pokok maksimalnya sampai Rp500.000. Nah, itu ya yang bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 sampai tahun sebelumnya. Dan ada bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Dan catatannya, denda keterlambatannya itu tahun berjalan ya, itu tetap dikenakan, sobat. Nah, kalau berdasarkan Kepgub Jawa Timur ya, keringanan dasar ini pengenaan PKB 24,7% dan BBNKB-nya 37,25%. Nah, kalau pengenaan PKB dan BBNKB-nya itu nggak naik. Gitu ya, saudara-saudara. Dan juga untuk informasi selengkapnya, sob, kamu bisa banget bisa ke WA Center di 0811-3055-7070. Atau bisa banget tuh ke email ya, ke bapenda.jantimprof.go.id. Dan juga untuk informasi lainnya, saudara-saudara, masih barengan sama aku. Buat kamu yang mau ikutan nimber, mau ikutan join, dan mau tahu soal informasi selengkapnya, bisa banget lewat WA di 081-3021-039. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Was it on that?

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Prawe Suara 103,9 Suara FM. Music Hits and Information. Sama Prawe Suara buat kamu yang suka olahraga atau perlu olahraga. Tapi kayaknya semua orang perlu olahraga sih ya. Aku ada informasi 7 Agustus 2026 ini akan ada bukaan registrasi ya sobat ya. Buat kamu yang mau daftar fun run dari Segoboran ini Sobat Ramai Suara di jam 2 siang. Itu gak ada kuota tambahan. Kuotanya ada di 250 peserta dan HTM-nya tuh free. Free Sobat Ramai Suara gratis dan bakalan gratis jersey juga untuk 100 pendaftar pertama. Nah, jadi buat kamu nih Sobat Ramai Suara ya yang mau ikutan event lari ini, boleh banget dicatat tanggalnya, dikasih alarm 7 Agustus jam 2 langsung daftarin diri kamu begitu sob. Dan juga dari Fun Run ini nanti juga bakalan ada pameran produk UMKM Kecamatan Fun Brewing Barista Competition dan 5 kilo UMKM Fun Run gitu. Nah, untuk nih Sobat Ramai Suara ya, ketentuan daftarnya tuh kayak gimana sih? Ini simak baik-baik ya sob ya. Tata tertibnya adalah jadwal registrasinya tuh Jumat 7 Agustus di jam 2 siang. Link pendaftaran bakalan dibagikan melalui postingan Instagram Segoboran dan Prame Suara 1039, sobat. Kuota pesertanya itu hanya 250 peserta. Dan registrasi juga bakalan langsung ditutup otomatis kalau kuotanya tuh udah terpenuhi. Bakalan ada jersey gratis juga ya untuk 100 pendaftar pertama yang berhasil ngisi formulir. Dan kalau kuota jersey-nya habis, 150 peserta tetap dapat ngikutin fun run tanpa jersey gitu sobat ya. Dan biaya pendaftarannya tuh gak ada alias gratis. Satu orang, satu pendaftaran. Setiap peserta ini cuma boleh daftarin satu kali aja. Kalau data ganda bakalan langsung dihapus otomatis oleh panitia. Terus data peserta ini ya kamu harus pastiin juga kalau ngisi datanya tuh dengan benar sob, nama lengkapnya yang sesuai sama KTP, nomor WA, ukuran jersey gitu ya. Karena kalau nanti ada kesalahan penulisan atau pengisian data itu ya bakalan jadi tanggung jawab pribadi gitu. Terus untuk pengambilan gelang atau jersey itu di lapangan Gajah Mada tanggal 15 Agustus jam 2 sampai jam setengah 4 sore. Informasi lengkapnya bisa stay tune aja di Instagram Prame Suara 1039 atau jangan lupa langsung dengerin aja Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
10: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
11: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
10: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
12: Kadang-kadang saya sangin agak sendiri kan, badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah, kan gitu. Kan anak saya kan 3, pasti sekolah.
10: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Suara.
1: Music FM Information Prameswara.